0: Dai. Sorry ha. Kun wis gitan tiga kan hina. Sangun kapu yang kut kiko. Nyak nak kubak pergi untuk resik kul. Nak pisang ke setuhan.
1: Aku sabi tahu. Jika pun masa kong gawa itong laban na timbukan, tahu aron lang makakwarta.
0: Sorry na. Pasensya na, ha? Sa ato na ko kanina.
1: Sorry, put.
0: I love you, Dai.
1: I love you, put. No.